0: dikelang malasa kadang kok tamak kenar nah ini tini.
1: Oh, abun dah normal sih maita.
0: Ina na.
1: Angka ada salayan tak tabu.
0: Angka nana tini tam kadang kok tamak seno kenar nai.
1: Ah, sana nungkai ba. Agi nana tahu song deh, saya kelang tangmani. Tangman awan sugu, sugu ni salai maba. Noro tabu borok kenar nani. Tahu noro saya kenar mata kaham kelai ye.
2: Oh, nana tangma awan sugmani. Aku bahasa yang kena na.
1: Angkai tabu menaik bayar bay, menaik kumtia. Kaham kau kena itu ni do.
0: Ina na.
2: Angkai. Kau nana sadi do, betul.
1: Kau abu hengkai, tong mah hengkai awan suk tongka. Tung, tung, tung. Kau, a tong mah awan suk tong mana zoro hengkanya, menaik bayar, menaik kumtia. Kaham kau kena di do. Angkai kau pasti kata a amsha bolong kau ya. Bolong ni, kita tong bayar, bayar kasih. Oh, macam mana ni ramu sabda nu bawa makan awoi.
0: Aming dah nana.
1: Amsha bolong pakai dah.
0: Alok nana.
1: Okay. Oh, amsha sah itu pakai. Tong mana? Oh, mari mari. Nenglap tam tung tung suk tung kasih mari. Oh, mari. Iko zero awang sana mu songsa gay. Awang sekisah sa suku mari.
0: Nana bobin besar nama besar nama suk tung tana.
1: Ini amsha rok. Jangan sungsa gay bos suku ni hati kata. Okay. Apa kerana aw amsha bolong bo hulang hati kah. Oh, mesti kita awan bos suku mari. Ini kata. Arkai aw tong mas hati kata. Ini aw mesti kita nang sarong sar nama gay amsha rok sanu. Ini ang awan kisah suku. Okay. Aw amsha bolong bo kento tay thang liya.
2: Oh, nana tong ma bobon sai kenar kata.
1: Ini tong ma amsha bolong no sai kenar kata. Okay. Oh, amsha bolong botai thang liya. Baru na boleh abang sungma rong nasi ke? Ini tong tik kata.
2: Oh, nana bawa sana bungsa kita.
1: Bawa sana ni mahu sungka tong kata. Ada ada boh kopi mana ya? Amsha buntok kopi siapa sana hangka? Kaya ati mang mang hangka bawa tong mang kaya amsha kutul liya. Tong mah abang sungma kadi hangka. Siapa nak ramon kailan kata?
2: Sungma kian kaya.
1: Sungma kian kaya. Afro kaya. Oh, amsha bolong. Jadi bini a mari tangga. Oh, amsha bolong. Wah, bini mari lagi na kitung balik. Balik ke kau hamui tangta.
2: Bondaru thari tangta.
1: Bondaru thari tangta.
0: Jangan muda suka tangta.
1: Jangan muda suka tangkata. Ani baru macam ni kerja. Kau tu guna horong musang na. Bini aku karai roba. Tukar pun masuk na. Kau seni seni kau kau bangga dasa.
2: Asal kau masuk. Seni kau iba.
1: Seni kau iba. Bawa seti kata ko tong mabo, akin lembek pun seti lo, kari pirog layo kari wo, bin besarang besar wo, oh amsha bolong nu bo masar wo, oh awang no, akhir sharo pirog aisha sar wo, sharo wana pirog aisha sar wana, bawa atuh himang donyik sari matong ka,
2: sari mang matong ka,
1: oh amsha bolong wo kutulia, akhir Bar-bar syar, asal syar mana? Bosan biasa kutulih angkai tu, zari matang table.
2: Kus kutulih angkai.
1: Kus kutulih angkai. Bono kibu bawa ibu ni besar umur bosan imali ya. Koksa syar wna, bagai masar lai wna. Biar tak koksa syar jadah wna. Angkai hanya angkai bagai masar saru. Angkai abdi mang angkai. Oh tong ma bo, syar ni awak nong angkai. Oh am syar bolong nusu kisisa diri hokah hanta. Mare mare, neng lawat kisah masa tak ka, semua ibu sana, neng boh apsir orang kisah, bini boh sarong lagi, ni boh boh hati kata.
0: Nana tong mah kebelle maya ganang
1: ta. Tong mah angka maya ganang ta.
2: Nana uah ming bolong ni boh sarong no boh sarong ni ni loh kata na.
1: Oh amsha bolong ni boh sabo tong ta. Kau, ani boh sarong no sar masa mah hanya boh masa tu nyo, boh bong amsha bolong ni boh bini boh sarong sari tu hunei. Am sana tong mah awang suy horu.
2: Bolor apa masak kan kaya, besar lama saya.
1: Neng lor masak kaya, mari. Apsha lor masak saya, neng mungkin sesa sari di. Neng bawa bahkan suwi, lihat hati kata. Aje suwi lihat hamba baru macam deh, kaya. Apsha tang satu lang ha, kita balik, balik, balik, balik kaya kuba. Apsha awang busu malang say. Borone, bolong otak ada, hampir sih bawa tong semua mula. Bukan sebenar guna kerja hingga aku hati bah, awak nak buat bos ayah kibaya.